min kahtalon hi ingila harap min kahtalon hi taran mine mahawat karichong nela khoi mine kun banam hi mv bharat sima kiran ngaran tai ngam chong na chu mai banda tatiklipur itahawr kan ro talap hu nalak nya phoenix pe chatti nga chawan e phure internet kan ro tasaka manarang tiklipur sak mai banda admin endala kan ni chu sri vijayapuram mv campbell bay asun ngan denang chu hridilanaman e phure इतहवर कहीं रो तलाप हुए नल